0: akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut ah.
0: Ah, pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, ayo.
0: FYI, for yay info.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

peer pressure atau tekanan dari teman sebaya atau social pressure sedang ramai dibicarakan saat ini. Peer pressure atau tekanan dari teman sebaya adalah pengaruh yang diberikan oleh kelompok terhadap anggota individunya agar sesuai dengan norma dan harapan kelompok tersebut. Dilansir dari American Psychological Association, tekanan teman sebaya mungkin memiliki nilai sosialisasi yang positif, tetapi mungkin juga memiliki konsekuensi negatif bagi kesehatan mental atau fisik. Tekanan teman sebaya bisa berdampak buruk dan dapat mengakibatkan resiko yang besar. Jika anak berada di bawah tekanan teman sebaya, dia bisa saja ikut minum alkohol atau memakai obat-obatan terlarang seperti yang dilakukan teman-temannya. Kalangan remaja sangat rentan terhadap tekanan teman sebaya karena mereka berada pada tahap perkembangan ketika mereka mulai hidup mandiri dan mulai terlepas dari pengaruh orang tua. Namun, orang dewasa juga rentan terhadap tekanan teman sebaya ini. Meskipun istilah tekanan teman sebaya menyiratkan kesan negatif, namun tekanan teman sebaya tidak selalu berdampak negatif. Tekanan teman sebaya yang bersifat positif ini salah satunya pengaruh untuk terlibat dalam olahraga. Keterlibatan ini bisa menjadi positif yang mengarah kepada hidup sehat. Nah, terus gimana sih cara mengatasi tekanan dari teman sebaya yang negatif? Yang pertama, berani berkata tidak pada hal negatif, lalu tawarkan pilihan lain. Yang ketiga, selektiflah dalam berteman. Dan yang terakhir, belajarlah untuk mengapresiasi diri.

0: Live for Yay Info. Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku paging dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans ke kantor.
0: FYI, for Yay Info.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Kopi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: J, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
3: Hei, itu korupsi.
4: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga udah pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
5: Eh, mau kemana? Korupsi nih, korupsi nih.
6: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Ah, mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
4: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

tepatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah skill itu diadu.

Mental health atau kesehatan mental adalah segala kondisi yang mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial. Hal tersebut yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak. Menurut World Health Organization atau WHO, menyatakan bahwa individu yang sehat secara mental adalah individu yang dapat menyadari setiap potensi yang ia miliki, mampu mengelola stres yang wajar, dapat bekerja secara produktif, serta mampu berperan dalam komunitasnya. Oleh karena itu, kesehatan mental merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Berdasarkan data yang ada, gangguan mental diketahui mempengaruhi sekitar 19% populasi dewasa, 46% populasi remaja, dan 13% populasi anak di seluruh dunia. Meskipun proporsi tersebut cukup tinggi, hanya separuh dari penderita gangguan mental tersebut yang menerima perawatan secara mumpuni. Para psikolog menguraikan tentang memberikan pertolongan pertama kesehatan mental bagi setiap individu yang membutuhkan. Mental Health First Aid menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan pengetahuan mengenai kesehatan mental dan meningkatkan perilaku mendukung terhadap individu dengan masalah kesehatan mental. Ada beberapa gangguan dari kesehatan mental, seperti depresi, psikotik, penyalahgunaan obat, gangguan makan, dan demensia. Serta kondisi krisis kesehatan mental atau jiwa seperti resiko bunuh diri, mencederai diri, serangan panik, atau pengalaman yang menimbulkan trauma. Jadi, dari hal itu tentunya kita harus menyadari kalau peduli kesehatan mental itu perlu. Jadikan kesehatan

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Hi for Yay Info. Hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku pinjam dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans ke kantor.
0: FYI, for Yay Info. Teman terbaik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: EKG Jepura, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Hari ini Febri balik lagi ya buat temani siang kamu di hari Minggu 14 Juni 2026 ya. Gimana nih suasana Minggu siangnya ya teman Pro 2? Apakah kamu lagi santai di rumah atau lagi jalan-jalan bareng keluarga gitu ya? Atau baru pulang ibadah langsung lanjut nongkrong gitu ya atau makan siang ya? Atau justru masih rebahan nih, menikmati sisa-sisa waktu liburnya sebelum besok Senin ya. Dan ngomong-ngomong siang ini panas banget ya teman Pro 2. Matahari tuh kayak lagi semangat-semangatnya gitu. Jadi tadi baru keluar bentar itu rasanya langsung pengen buru-buru masuk gitu ke ruangan ber-AC gitu ya. Tapi ya namanya juga hari Minggu, suasana itu kan memang beda ya. Nggak terlalu terburu-buru seperti hari kerja. Jadi pas banget buat sedikit santai, menikmati waktu luang dan mengisi energi sebelum besok Senin. Jadi kalau kamu yang hari ini belum ada agenda, mungkin bisa dimanfaatkan buat hal-hal yang sederhana. Mungkin beresin kamar, nonton film, main game olahraga, atau sekedar duduk santai aja gitu menikmati minuman yang dingin-dingin ya. Jadi sambil menikmati minggu siang yang cerah ini, jangan lupa isi ulang energi, makan siang yang cukup, dan nikmati waktu istirahatnya sebelum memulai minggu yang baru, teman Pro 2.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: up?
1: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
0: Yeah, I'm fine. So, where are we going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
0: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

Kata bijak Bung Karno, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Lalu RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: YI for Yay Info.
1: Angetin belanjaan aku.
2: Ini apaan nih?
1: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
2: Mau disimpan di mana?
1: Itu di dapur sana, pantry.
2: Oke deh. Sini aja ya.
1: Jangan di situ, nanti disemutin.
2: Loh, emangnya kenapa?
1: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
2: Mana di sini enggak ada semut nih? Gimana
1: tuh,
2: sih?
1: Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
2: Iya.
1: Tuh, dia baris-baris dan nyampe ke sini.
2: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya, sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
2: Oh, begitu ya. Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
1: Kenapa?
2: Bis bau.
0: FYI for Yay Info.

Berisik banget tidurnya ngeronda. Kata saya mah masih muda, gak usah jaga keamanan warga yang berjaga.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Sembilan puluh koma satu FM Pro 2 RKJ Pura, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau cuaca lagi panas-panas gini ya, siang-siang lagi, biasanya kan ada satu pertanyaan yang cukup bikin galau ya, menjelang tengah hari gitu ya. Atau apalagi kalau bukan makan apa ya yang enak gitu. Kalau panas-panas kan maunya makan yang enak, seger, tapi tetap bikin kenyang gitu kan. Karena kalau cuaca terik kayak gini tuh pengennya tuh yang dingin-dingin terus. Tapi kalau cuma minum yang es-es doang kan sejam kemudian perut itu udah demo lagi ya, minta makan gitu ya, karena nggak kurang mengenyangkan gitu ya. Nah kalau Febri boleh kasih rekomendasi nih, ada beberapa menu mungkin yang cocok buat cuaca panas seperti sekarang. Misalnya kayak soto, meski berkuah ya, soto itu kan biasa kalau nggak hangat ya panas. Tapi kalau ditambahin jeruk nipis, sambal, sama kecap itu rasanya juga seger, ringan juga di perut nggak sih teman Pro 2? Atau enggak gado-gado gitu, atau pecel. Sayurannya kan banyak, bumbu kacangnya gurih, kenyangnya dapet, enggak bikin terlalu enak juga saat cuaca panas kan. Atau kalau mau yang lebih segar lagi ya, nasi campur dengan lalapan, kayak ikan bakar, ayam gitu juga cocok. Apalagi kalau ikannya itu baru dibakar ya, sambalnya pedas sedikit, ditambah timun yang segar, kemangi, itu cocok banget juga sih meskipun panas. Nah kalau mau minuman nih, cuacanya gini kan memang cocoknya tuh yang ditemani sama yang dingin-dingin yang atau enggak segar ya. Bisa juga es teh manis, es jeruk, atau air kelapa muda, itu terkenal gitu. Menyegarkan dan membantu mengganti cairan tubuh, itu cocok banget teman Pro 2. Atau kalau mau yang lebih mengenyangkan, bisa juga jus alpukat, jus mangga, pokoknya jus-jus yang kental-kental atau smoothies gitu. Jadi dapat segernya, dapat vitaminnya juga. Dan kalau pencuci mulut gitu alias dessert ya, itu banyak lagi pilihannya. Bisa juga es buah, es teler, es campur, puding, atau bahkan es krim yang memang selalu berhasil menyelamatkan suasana yang di siang hari yang panas pica seperti ini. Tapi teman Pro 2 jangan lupa, sesegar apapun minuman dan dessert yang kamu pilih, tetap perbanyak air putih ya. Karena tubuh kita itu butuh hidrasi yang cukup, apalagi kalau cuaca yang panas-panas seperti hari ini ya. Nah kalau kamu siang ini tim makan apa nih? Apakah tim bakso, tim soto, tim ayam geprek? Atau justru tim yang semangat milih es buahnya daripada minum makan siangnya gitu ya? Yang jelas jangan sampai telat makan ya teman Pro 2, isi energi dulu supaya aktivitas yang ini tetap lancar dan semangat sampai sore nanti, karena Febri kayaknya mau pesan es buah nih.
2: Tahukah kamu, setiap tahunnya lebih dari 8 juta ton plastik berakhir di lautan kita.

Jika tren ini terus berlanjut, pada tahun 2050, jumlah plastik di laut akan lebih banyak daripada jumlah ikan yang ada di dalamnya. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan. Hutan kita menyusut seukuran puluhan lapangan sepak bola setiap menitnya. Suhu bumi terus meningkat, dan sumber air bersih yang kita gunakan setiap hari bukanlah sumber daya yang tak terbatas. Kita tidak hanya sedang menggunakan sumber daya alam, kita sedang menghabiskannya. Namun, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Membawa botol minum sendiri, memilah sampah dari rumah, hingga mengurangi penggunaan energi berlebih. Langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama, kita bisa memperlambat kerusakan yang terjadi. Lestarikan alam sekarang, atau kehilangan segalanya selamanya. Karena bumi tidak butuh manusia untuk bertahan hidup, tapi manusialah yang butuh bumi. Mari beraksi sebelum semua terlambat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

0: Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.
1: Now, tamu kita

0: FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Produa.
0: Disiarkan berjaringan di Produa FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Produa FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Hi for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh, donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI, for Yay Info.

0: Masih dengan Febri di 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Karena sudah pukul 13 lebih 8 menit waktu Sunda Timur ya, teman Pro 2, dan sudah masuk di program Info Pro 2, khususnya info olahraga, di mana Febri sudah siapkan beberapa informasi seputar dunia olahraga. Khususnya ini Febri ambil seputar Piala Dunia yang Febri ambil dari rri.co.id ya teman Pro 2. Semoga ini bisa menambah informasi untuk kamu di siang minggu hari ini teman Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama, karakter koleksi populer Labubu resmi menambah dunia sepak bola melalui kerjasama eksklusif antara Popmart dan FIFA. Kolaborasi tersebut menghadirkan lini produk khusus bertema Piala Dunia 2026 yang menampilkan karakter Labubu dalam berbagai desain bernuansa sepak bola teman Pro 2. Koleksi bertajuk The Monsters X FIFA itu menghadirkan beragam produk untuk para penggemar dan kolektor, mulai dari gantungan kunci, pembuka botol, tas gantung mini, hingga boneka Labubu yang mengenakan seragam sepak bola dan membawa trofi Piala Dunia. Selain itu tersedia pula boneka final plush dan kotak kejutan berisi gantungan, magnet kulkas multifungsi, hingga gelas kaca. Dan kehadiran berbagai pilihan produk tersebut ditujukan untuk menjangkau penggemar dari berbagai kalangan. Kolaborasi ini dinilai menjadi langkah baru yang menghubungkan dunia koleksi dengan ajang olahraga terbesar di dunia. FIFA juga berupaya menjangkau penggemar yang lebih muda melalui tren budaya pop yang tengah berkembang, teman Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi selanjutnya, timnas Skotlandia untuk sementara unggul 1-0 atas Haiti pada laga grup C Piala Dunia 2026. Pertandingan berlangsung di Gillette Stadium, Foxborough, Amerika Serikat, Minggu 14 Juni 2026. Sejak awal pertandingan Skotlandia tampil lebih dominan dalam penguasaan bola dan tim asuhan Steve Clark berupaya menekankan pertahanan Haiti melalui kedua sisi lapangan. Dan hingga babak pertama berakhir, Skotlandia masih unggul 1-0 atas Haiti dan hasil sementara tersebut menempatkan The Tartan Army di jalur positif pada laga perdana grup C, teman Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pernahkah kita bertanya, apa arti sebenarnya dari mencintai tanah air? Apakah cukup hanya dengan kata-kata? Mungkin jawabannya ada pada apa yang kita pilih dan kita gunakan setiap harinya. Indonesia adalah gudang kreativitas. Di balik setiap produk lokal, ada cerita tentang kerja keras, ketelitian, dan harapan. Dari selembar kain tradisional yang mendunia, hingga inovasi teknologi karya anak muda. Semua itu adalah bukti bahwa kita mampu. Mencintai produk lokal adalah bentuk apresiasi nyata. Saat kita memilih karya bangsa sendiri, kita sedang mendukung saudara setanah air untuk terus berkarya. Kita membantu ekonomi kecil tumbuh dan memberikan ruang bagi mimpi-mimpi besar untuk menjadi kenyataan. Mari kita jadikan produk dalam negeri sebagai pilihan utama. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita percaya akan kualitasnya. Menjadi modern bukan berarti harus mengikuti tren luar negeri, melainkan bangga dengan jati diri sendiri. Cintai produk lokal, karena inilah cara sederhana kita untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

0: baru mantap. Ini harus kusampaikan sama orang banyak. Ini cerita tentang Op bisa menjadi kaya. Ini bisa pula menjadi pintar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Burhan, cocok kau datang. Ha, sini.
2: Apa cerita?
0: Kau tengok ini berita. Ha, kau baca ini. Satu. Ha, udah. Mantap. Udah, ini berita yang lagi nih. Ini banyak aku siapkan sama kau berita. Ha.
2: Din.
0: Ha.
2: Tunggu. Alah, inilah dia masalahnya, Din. Ku tengok kau men-share-share, membagi-bagi berita-berita.
0: Iya.
2: Gawat iya. Ini, Din. Ini bisa menjadi namanya hoax.
0: Alah, Makjang, apa itu hoax-hoax? Tak laku sama aku, hoax.
2: Tengok, itu tulisannya hoax. Tapi dibaca hoax. Jangan sembarangan. Ah, kebetulan. Cocoklah ini, Din.
0: Apa ini?
2: Hah, ini, Din. Ini kebetulan ada ku dengar dan ku rekamkan untuk kau dialog di RRI tentang hoax ini bahayanya. Mbak tahu kau, kau dengar ini. Ini keterangan dari Profesor Dr. Henry Subiakto SHMA. Beliau ini staf ahli menteri bidang hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika.
0: Janganlah kau laporkan aku.
2: Bukan, mbak tahu kau, jangan sembarangan. Kau dengar ini ya.
3: Hoax itu sebenarnya adalah informasi yang menipu. Informasi yang memang dia dibuat oleh orang-orang tertentu untuk mendisinformasikan masyarakat supaya cara berpikirnya keliru. Jadi sengaja dibuat. Dia bisa berupa berita, bisa berupa pesan yang di-share lewat WA misalnya begitu ya, atau juga sosial media lain, bisa berupa foto-foto, bisa berupa meme atau meme begitu. Tapi isinya adalah kepalsuan. Jadi memang sengaja dibuat secara palsu, fakta yang palsu, tapi seakan-akan dia adalah suatu kebenaran.
2: Itulah dia, Din, yang ku bilang aku maksudkan hoax tadi.
0: Iya. Burhan, jadi ciri-ciri hoax itu kayak mana?
2: Alah, kalau itu kau tanya sama yang tahu.
0: Aku bertanya sama kau, macam mana ciri-ciri hoax itu, Burhan?
2: Iya, kan dah aku bilang, kau tanya sama yang tahu.
0: Siapa yang tahu, Burhan?
2: Aku pun tak tahu. Kan ada bapak nih tadi. Pak Profesor nih tadi. Ciri-cirinya kita dengarkan. Ini dia.
3: Kalau ada berita satu, beritanya itu bikin cemas, bikin marah, bikin benci tentang seseorang, atau bikin seneng sekali. Kedua, di situ suruh memviralkan, nge-share. Ketiga, tidak bisa diklarifikasi kebenarannya dan tidak ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Hati-hati, itu karakteristik hoax. Karena kalau bukan hoax, dia bisa diklarifikasi, kemudian cover both side, ada sisi positif, ada sisi negatif, kan begitu. Berita itu selalu begitu. Tapi kalau dia hanya satu sisi ngejelek-jelekin doang atau mengangkat-ngangkat doang, itu kemungkinan hoax.
0: Mak Jang Burhan, untunglah kau datang.
2: Udah paham kau sekarang?
0: Udahlah Burhan, udah.
2: Makanya hati-hati.
0: Iya, hati-hati.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Itu lihat tuh muka, lihat.
1: Ngapain lagi?
0: Itu di hidung, di pipi, di kening, apaan?
1: Yelah, jerawat doang, maklum. Anak muda, gak jerawatan, gak gayo.
0: Kamu jerawatan ya?
1: Iya nih.
0: Mengganggu gak sih?
1: Mengganggu banget. Jadi aku susah ngedapetin cewek.
0: Ih, kesian. Mau aku bantuin gak mengatasinya?
1: Gimana?
0: Mau tau banget apa mau tau aja?
1: Mau tau banget nih, kasih tahu dong.
0: Begini ceritanya. Jerawat adalah penyakit kulit yang cukup besar jumlah penderitanya. Dan ini adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Klickman, seorang peneliti masalah jerawat ternama di dunia, berpendapat tidak ada seorang pun di dunia yang melewati masa hidupnya tanpa sebuah jerawat di kulitnya. Kemungkinan penyebabnya adalah perubahan hormonal yang merangsang kelenjar minyak di kulit. Perubahan hormonal lain yang bisa menjadi pemicu adalah menstruasi, kehamilan, pemakaian pil KB, dan stres. Untuk menangani jerawat, nggak boleh sembarangan, tapi bisa dengan cara membersihkan kulit wajah pada pagi dan sore hari, tidak menyentuh atau memecahkan jerawat, atau menghindari pemakaian kosmetik saat tidur. Begitu.
1: Oh, begitu. Aku kira ya, aku ini jerawatan gara-gara disumpahin orang.
2: FYI, for yay info.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Info Pro 2 FM.
1: Masih di Info Pro 2, tapi kita geser sedikit ke Info Entertainment, yang dimana trailer film Heart of the Beast resmi dirilis oleh Paramount Pictures, menampilkan kisah survival menegangkan di alam liar Alaska yang dibintangi Brad Pitt sebagai mantan prajurit pasukan khusus. Cerita berfokus pada perjuangan bertahan hidup setelah kecelakaan pesawat di Alaska.

0: kah dan di mana karakter utama ditemani seekor anjing militer bernama Odin untuk menghadapi ancaman alam ekstrim seperti beruang, serigala, dan cuaca buruk. Film ini disutradarai oleh David Ayer dan diturut dibintangi J.K. Simmons serta Anna Lambe dengan jadwal rilis bioskop pada 25 September 2026 serta Brad Pitt juga bertindak sebagai produser teman Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Info entertainment selanjutnya, Project Hail Mary akan tayang di platform streaming mulai 18 Juni setelah meraih kesuksesan besar di bioskop dan menjadi salah satu film terlaris tahun ini. Film yang dibintangi Ryan Gosling ini mengisahkan misi luar angkasa untuk menyelamatkan dunia serta disutradarai oleh Phil Lord dan Christopher Miller dengan naskah karya Drew Goddard. Film tersebut meraup pendapatan global sebesar $680 juta dan mencetak rekor bagi Amazon MGM Studios, sementara penulis novel aslinya, Andy Weir, membuka kemungkinan untuk menulis sequel, teman Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
2: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan, dasar lo. Minggir nggak? Kalau nggak mikir gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
3: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Fungsi ekologis hutan mangrove sebagai pelindung garis pantai, mencegah intrusi air laut, sebagai habitat berbagai jenis burung dan biota laut, menjadi tempat memijah dan berkembang biak ikan, kerang, kepiting, dan udang, sebagai pemasok sistem rantai makanan organik untuk organisme di sekitarnya, menghasilkan bahan pelapukan untuk sumber makanan plankton, menjadi tempat wisata, penelitian, dan pendidikan.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Lalu RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Hai, foyer info.
1: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, gak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
0: Hei, lagi ngisi ETPS ya.
1: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
0: Pengen tahu, begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynne, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redaktornya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya, ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern, teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
1: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur.
0: FYI, for yay info.

0: Masih dengan Febri di 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, karena sudah pukul 15:06 waktu Indonesia Timur ya, sudah masuk lagi, masih di info Pro 2 tapi bergeser lagi ke info lokal, di mana Febri sudah siapkan beberapa informasi-informasi seputar Jayapura, Papua dan sekitarnya yang sudah dipersiapkan juga oleh bidang pemberitaan dari RRI Jayapura untuk kamu di siang menuju sore hari ini, teman Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi lokal pertama, sejumlah tokoh pemuda dan perwakilan organisasi kemasyarakatan atau ormas di Kabupaten Puncak Jaya mengajak masyarakat untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas serta tidak mudah terpengaruh oleh berbagai isu maupun perkembangan situasi di luar wilayah Kabupaten Puncak Jaya. Ajakan tersebut disampaikan Ketua Pemuda Intelektual Puncak Jaya Gindon Wonda, Sekretaris Pemuda Intelektual Puncak Jaya Devri Telenggen, bersama perwakilan organisasi Pemuda Pancasila Mitinus Wonda, serta perwakilan organisasi Amanah Puncak Jaya pada Minggu 14 Juni 2026. Dalam keterangannya, para tokoh pemuda menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kebersamaan serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar dan berpotensi mengganggu stabilitas daerah. Menurutnya, keamanan dan perdamaian menjadi modal utama dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, seluruh elemen masyarakat diharapkan mengambil peran aktif menjaga suasana tetap aman dan kondusif, teman Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Info lokasi selanjutnya, Wali Kota Jayapura Abi Sairolo secara resmi membuka turnamen Cendrawasih Futsal Championship series pertama di Gor Cendrawasih Kota Jayapura pada Sabtu 13 Juni 2026. Tingkat futsal antar pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA ini diikuti 89 tim dari berbagai sekolah di Kota Jayapura dan sekitarnya. Dalam sambutannya, Wali Kota mengatakan turnamen olahraga menjadi ruang positif bagi generasi muda untuk menyalurkan minat dan mengembangkan kemampuan sejak usia dini. Menurutnya, kompetisi seperti tidak hanya menjadi ajang pertandingan, tetapi juga bagian dari proses pembinaan atlet yang dapat dipersiapkan untuk mewakili daerah pada berbagai kejuaraan di masa mendatang. Ia juga mengingatkan kepada seluruh peserta untuk menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan berlangsung. Menurutnya, menang dan kalah merupakan bagian dari kompetisi, namun nilai disiplin, semangat, dan kebersamaan menjadi hal yang lebih penting dalam olahraga. Dan melalui turnamen ini, pemerintah Kota Jayapura berharap lahir atlet-atlet futsal muda yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat regional maupun nasional, serta memperkuat pembinaan olahraga prestasi di kalangan pelajar, teman Pro 2.
1: Info Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Info Pro 2 FM.
2: Masih di Info Pro 2, info lokal. Informasi selanjutnya adalah pemerintah Provinsi Papua meluncurkan program pelajar cerdas atau PACE dan mahasiswa cerdas atau MACE, dan program itu menjadi skema bantuan pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa Papua. Peluncuran program ditandai dengan peresmian kartu PACE dan MACE di Kota Jayapura, dan kartu tersebut menjadi instrumen penyaluran bantuan pendidikan melalui dana otonomi khusus atau OTSUS. Dan pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Martin Medlama, mengatakan program itu merupakan komitmen pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia Papua, dan menurutnya pendidikan menjadi fondasi utama pembangunan daerah. Ia menjelaskan dukungan pendidikan melalui dana OTSUS telah berjalan sejak 2024. Saat itu, Dinas Pendidikan membantu mahasiswa yang mengalami kendala penyelesaian studi akhir, termasuk 40 mahasiswa kedokteran yang menjalani program KOAS. Pada 2025, bantuan serupa diberikan kepada 53 mahasiswa, sementara pada 2026, pemerintah mengalokasikan lebih dari 1 miliar untuk membantu sekitar 110 mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu. Program PACE dan MACE diharapkan memperluas akses pendidikan bagi generasi muda Papua. Program tersebut juga disiapkan untuk mendukung lahirnya sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, teman Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
2: Info lokal yang terakhir, pemerintah Provinsi Papua menargetkan 1.000 mahasiswa menerima beasiswa melalui program mahasiswa cerdas atau MACE. Dan beasiswa tersebut akan disalurkan kepada mahasiswa di berbagai perguruan tinggi di Papua. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Martin Medlama, mengatakan seleksi penerima beasiswa dilakukan secara digital dan langkah itu memastikan bantuan pendidikan tepat sasaran. Menurutnya, seluruh pendaftar akan diverifikasi menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK dan nomor induk mahasiswa atau NIM. Verifikasi dilakukan untuk memastikan tidak ada data ganda maupun penerima yang tidak memenuhi syarat. Ia menjelaskan kuota penerima beasiswa akan dibagikan secara proporsional di setiap kabupaten dan kota, dan program MACE menjadi salah satu upaya pemerintah daerah memperluas akses pendidikan tinggi. Pemerintah berharap bantuan tersebut membantu mahasiswa menyelesaikan studi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua, teman Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.

0: Tenang aja, ini cuma buat nyoba sekali doang. Aman, banyak yang pakai. Santai aja.
1: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku gak mau pakai narkoba.
2: Narkoba tidak pernah menguatkan. Ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Prodo FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Produa.
0: Disiarkan berjaringan di Prodo FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Prodo FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Lalu RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

Tahukah kamu, penggunaan sikat gigi setelah sakit ternyata bisa memicu penyakit. Sebuah studi di University of Manchester, Inggris bahkan menemukan sikat gigi rata-rata memiliki lebih dari 10 juta bakteri, termasuk bakteri E. coli, yang dapat menyebabkan diare ringan, muntah, dan kram perut yang parah. Terdapat pula bakteri staph yang dapat menyebabkan infeksi. Terlebih lagi,

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, karena sudah pukul 15:52 waktu Jawa Timur, berarti kurang lebih 8 menit sebelum program Info Pro 2 Info Lokal berakhir. Sebagai informasi, nanti mulai pukul 16-17 waktu Indonesia Timur, Pro 2 Jayapura akan terhubung secara berjaringan dengan Pro 2 Jakarta melalui program Indonesia Top 20 Nasional. Dan keseruannya juga setelah itu belum berhenti sampai situ, karena setelahnya pukul 17-18 waktu Indonesia Timur akan dilanjutkan dengan International Top 20 yang berisi chart-chart lagu internasional, ya teman Pro 2. Jadi selama kurang lebih 2 jam penuh, Pro 2 Jayapura akan relay dan terhubung langsung dengan Pro 2 Jakarta untuk menghadirkan chart musik terbaik buat teman Pro 2 di sore hari ini ya. Dan sambil menunggu program dimulai, tenang aja karena Febri masih di sini dan menyiapkan dan sudah siapkan deretan musik-musik klasik yang siap menemani sore kamu. Jadi mau kamu yang lagi santai di rumah atau masih di kantor, ke kantor nggak mungkin ya, kan hari Minggu. Atau mungkin yang kerja, kan ada yang kerja juga ya hari Minggu ya. Atau mungkin lagi di dalam perjalanan atau sedang santai-santai sore ya, sambil dengerin Pro 2, tetap stay tune karena musik-musik terbaik dan informasi seru hanya ada di 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini. Kita udah masuk pertengahan tahun, berarti mudah-mudahan ya perjalanan kita di 2026 ini dapat hal-hal yang baik, dapat hal-hal yang bisa bikin kita happy, rezeki makin banyak, dan yang paling penting apa? Sehat terus. Amin. Dan yang pasti buat bikin kamu happy nih, hari ini aku bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support ya musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget, request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM tentunya yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chart minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 20.

0: banget ya, gak usah dijelasin lagi lah kayaknya seputar lagu ini. Satu Indonesia, bahkan di luar negeri juga udah pada tahu kayaknya sama lagu ini. Termasuk dengan penyanyi yang berikut ini, pasti udah banyak yang tahu dong. Kolaborasi ini keren banget dari Ariel dan juga Raisa, yang mereka nih berduet untuk soundtrack filmnya Dilan ya, Dilan ITB 19 berapa? Udah nonton kan filmnya? Yaudah kita dengerin aja Senang Dengar Suaramu lagi di posisi 8.
1: Number 18.

0: dan terbelah jadi dua. Naik satu peringkat dari posisi 18 minggu lalu. Kita lihat progresnya minggu depan kayak apa ya. Kalau emang banyak yang request, pasti bakalan naik di teman pro 2. Oke. Kalau lagu yang satu ini sayangnya harus turun satu peringkat dari posisi 15 ke 16 minggu ini teman pro 2. Ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya.
1: Number 16.

0: Jauh, udah 3 minggu bertahan di chartnya top 20. Mana nih fans-fansnya Bernadia? Senang banget ya, aku tuh dengar lagu Bernadia yang ini kayak apa ya, kayak kembali mendengarkan kegalauannya Bernadia lagi gitu. Kalau kemarin kan kita buat menyenangkan, kayak beda gitu ya. Walaupun juga lagunya nyenengin sebenarnya, enak juga, tapi ya beda aja gitu ya. Nah, kalau lagu yang berikut ini gimana ya, dari judulnya sederhana, tapi lagunya menurut aku maknanya tuh gak sesederhana itu. Kita dengerin Sheila on 7 teman Pro 2 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: dadain gitu, pengen dinyanyiin. Cuma nanti kasihan Bernadianya kan, kasihan juga kamu nanti harus denger suara aku yang nadanya tidak pada tempatnya. Ya udahlah, kita tinggalkan Bernadia dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 12. Ada Tohpati dan Nadif Basalamah dengan Semusim.
1: Number 12.

0: lama juga bertahan di chart. Udah 15 minggu ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya gimana. Kalau di sosial media sih masih viral ya lagunya. Masih banyak banget yang pakai lagu ini buat jadi sound videonya, ya kan? Tapi kita gak tahu requestan kamu gimana di Pro 2 ya. Kita tunggu aja minggu depan dan lanjut sekarang ke posisi 10. Ada Tohpati dan juga Fabio Asher dengan Cinta Kita.
1: Number 10.

0: posisi 6 minggu lalu ke posisi 9 minggu ini. Mungkin doa kamu kurang kenceng kali teman Pro 2. Tapi selain doa harus request juga yang banyak biar lagunya posisinya naik lagi. Kalau perlu requestnya keliling-keliling dari Pro 2 yang ada di Sumatera sampai yang ada di Papua. Kayak Farel Hilal dong keliling. Cuma sayangnya Farel Hilal nih kelilingnya masih di seputaran Jakarta kayaknya ya kalau dari cerita lagunya. Kita dengerin di posisi 8 keliling by Farel Hilal.
1: Number 8.

0: naik dari posisi 11 minggu lalu. Cukup banyak sih menurut aku, dan lagu ini juga baru 6 minggu ada di chartnya top 20, tapi progresnya oke banget ya. Udah gak usah diraguin lagi kalau Raim Laode rilis single tuh pasti pecah banget sih. Sama kayak penyanyi yang berikut ini, setiap rilis lagu gak pernah ada yang zong. Siapa lagi kalau bukan Liodra dengan Teganya Kau di posisi
1: number 6.

beberapa pendengar yang kayak, aduh mau request tapi malu, gak usah malu. Penyiarnya gak galak tahu. Mana penyiar Pro 2 mana yang galak? Coba kasih tahu aku ya. Enggak baik-baik toh.

0: 3 besar. Dan barusan kamu dengerin Gea Indrawari dengan 1000 kali. Aku tuh kalau ngelihat postingannya Gea ya, kayaknya setiap hari jadwalnya tuh banyak banget, keliling terus gitu. Kapan istirahatnya Gea? Tapi gak apa-apa, mudah-mudahan Gea tetap sehat biar bisa menghibur fans-fansnya juga di seluruh Indonesia ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2 teman pro 2. Ada Nuka nih dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 2.

0: siapa juara satu untuk minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Di posisi 20 ada Pamungkas, berapa kali kita saling memaafkan. Posisi 19, Lomba Sihir melompat lebih tinggi. Posisi 18, Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 17, Gloria Jessica Adegovinda terbelah jadi dua. Posisi 16, Dimansyah agar selama-lamanya. Posisi 15, Bernadia dengan Rabun Jauh. Sederhana di posisi 14 dari Sheila on 7. Di posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Semusim Tohpati Nadif Basalamah. Masuk ke posisi 11 ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Di posisi 10 Cinta Kita by Tohpati dan Fabio Asher. Sal Priadi di posisi 9 dengan lagunya Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 8 Farel Hilal Keliling. Posisi 7 Raim Laude dengan Ikro. Posisi 6 Liodra Teganya Kau. Di posisi 5 Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 4 Enau featuring Ariel Lesmana Sesi Potret. Posisi 3 Gia Indrawari dengan Seribu Kali. Runner-up kita minggu ini ditempati oleh Nuka Tema Pro 2 dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Kalau gitu langsung aja juara satu kita untuk minggu ini baru nih. Dia nih grup ya, baru banget terbentuk, baru banget rilis lagu juga, tapi fansnya udah banyak banget. Langsung aja kita dengerin, ini dia NPD dengan Sempurnanya.
1: Number one.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyiin kita?
3: Iyalah.

udah 1 jam nemenin kamu. Dan abis ini ada International Top 20. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support Hits Record, NPD, GM, Musica, Antinormal, Yumi, UMI, Raim Laude, Farel Hilal, Orang Pertunjukan, Sony Music, Ivan, Sheila on 7, Dua Suara, My Music, Sony Music, dan juga Sunnyder, serta Mas Pau. Terima kasih banyak sekali lagi. Jangan lupa request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM dan download aplikasi RRI di Play Store atau di App Store. Terima kasih soundman kita hari ini Oza. Dan yang pasti teman Pro 2, jangan lupa dengerin Indonesia Top 20 Nasional setiap hari Minggu jam 2 siang waktu Indonesia Barat, jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, jam 4 waktu Indonesia Timur. Desi Aldiara pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye bye.

0: Yo yo yo, howdy teman berdua seluruh Indonesia. Teman berdua balik lagi barengan sama gue Landa Kersandar di hari Minggu ini di International Top 20 Nasional, teman berdua yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira nih, siapa yang harus meninggalkan chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua? Lo pasti udah penasaran teman berdua. So, sit back, relax and enjoy the show. Gue harus menyapa dulu teman berdua yang harus cabut dari International Top 20 minggu ini. Ada Taylor Swift. Aduh, ini pada udah lama banget ya dengan lagunya The Fate of Ophelia. Thank you banget Taylor atas lagunya yang luar biasa ini. Ini lagu udah lama banget dan juga banyak banget dipakai di sosial media pastinya. Well, saatnya kita jump in to the chart. Di peringkat ke-20 teman berdua di minggu ini yang menjadi newcomers kita, Say Hello to Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 20.

0: Berikutnya teman pro 2 di peringkat ke-19, teman pro 2 ada si Inespiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 minggu ini yang masuk ke minggu ketiganya ada Dave Timms dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: peringkat ke-17 Sumatera 2 ada Olivia Rodrigo, This Is Drop Dead. Di peringkat ke-16 memasuki minggu ke-6 ya, the one and only Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

0: Di peringkat ke-15 minggu ini ada Bruno Mars, melesat 4 peringkat dari minggu lalu ada Cha Cha Cha. Di peringkat ke-14 Mampro 2 memasuki minggu kelimanya ada Summer dengan
1: Number Homebreaker. 14.

0: Di peringkat ke-13 minggu ini, memasuki minggu ke-10-nya. Wow, say hello to the Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 92 memasuki minggu ke-5-nya, ada Blackpink dengan Go.
1: Number 12.

Sebelum memasuki peringkat ke-10, our top 10 this week, teman berdua, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman berdua, ada Ariana Grande dengan Hate That Made You Love Me. Di peringkat ke-19, ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18, ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17, ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16, ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15, ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-14, ada Summer dengan Homewrecker.

0: Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. And this is our top 10 this week, teman-teman. This is Bruno Mars dengan Race at
1: Number All. Number 10.

0: Masih di Intro Show Top 20 Nasional memasuki peringkat ke-9. Baru aja tadi kita udah 10 tanggal lagu udah gue bacain sama Pro2. Sekarang di peringkat ke-9 memasuki minggu ke-14 ya teman Pro2. Say hello to Taylor Swift dengan Apply. Berikutnya di peringkat ke-8 teman Pro2 memasuki minggu ke-6nya, naik 2 peringkat dari minggu lalu, This Is Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 8.

0: 7.52 memasuki minggu ke-9 ya. This is Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6, Teman Pro 2 memasuki minggu ke-8 ya. This is Bruno Mars dengan Adjust My
1: Number 6.

0: peringkat kelima ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, minggu ini Tema Pro 2 memasuki minggu ke-11 ya. Wow, ini udah lama banget sih, jujur Raya ya. Dan lagunya menurut gue sih enak juga nih, Tema Pro 2. This is Raya dengan Where's My Husband.
1: Number 4.

0: Berdua tadi lo dengerin Raye dengan Where Is My Husband. Sebenarnya ini simply tuh kayak ngomong, lo tuh kemana sih, kenapa lama banget buat nemuin gue, suami gue tuh kenapa lama banget, lagi di mana sih jalannya. Emang agak cegil sih menurut gue si Raye ini bikin lagu ya. Tapi emang mungkin ini eranya cewek-cewek centil untuk show off ya. Well, kita akan lanjut terus sama Produ di peringkat ketiga minggu ini. Ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 3.

0: Ya, semua berdua yang menjadi runner-up kita di minggu ini. Memasuki minggu ke-10-nya ada Kehlani dengan Folded. Sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, teman produ our number one, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman produ ada Bruno Mars dengan Raise It All. Di peringkat ke-9 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-8 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-7 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-2 runner-up kita di minggu ini ada Kehlani dengan Folded. And our number one this week, teman berdua, yang bertahan selama 10 minggu di chart dan menjadi runner-up kita di minggu lalu, this is Olivia Dean dengan So Easy.
1: Number one.

0: 2. Congrats banget nih buat kamu yang udah request Olivia Dean di seluruh Indonesia tema Pro 2 dan berhasil mengantarkan lagunya So Easy menjadi jawara di International Top 20 nasional. Gokil. Semoga ini lagu bertahan lumayan lama di puncak ya. Dan tema Pro 2 enggak kerasa banget nih udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Harusnya gue udah cabut dulu untuk melanjutkan weekend ya. Jadi thank you so much buat kamu yang udah stay tune dan juga udah request lagu-lagu di International Top 20 nasional teman Pro 2. Request terus. Thank you so much buat our soundman and our MD ada Mr. Oza. Saatnya gue untuk cabut dulu teman Pro 2 melanjutkan Landa Krisnandaru Sunny of the Air and I love y'all. Bye bye.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mega Heart, ketemu lagi dan balik lagi teman Pro 2 bareng aku Ena yang seneng banget bisa ngobrol lagi hadir ya, nemenin malam kamu teman Pro 2.
1: Kan kepala jika terus begini caranya hati.
0: Gimana kabar kamu di hari Minggu ini? Happy weekend, happy Sunday juga buat kamu semua ya. Gimana kabarnya teman Pro 2 hari ini? Gimana nih aktivitas kamu? Ada yang menghabiskan waktu di luar nggak? Karena cuaca hari ini bisa dibilang bagus ya, walaupun menjelang sore ini agak mendung gitu ya, mendung berawan gitu ya. Tapi overall buat siangnya sih emang bagus sih ya, maksudnya cerah kan, panasnya juga ya panas banget sih tadi siang. Kira-kira aktivitas apa yang kamu lakukan teman Pro 2 dalam menghabiskan akhir pekan kamu sebelum nanti besok udah masuk Senin lagi nih.
1: Sabar, redakan apinya. Sabar, sabar.
0: Tapi semoga aja kamu bisa memanfaatkan hari Minggu ini dengan baik ya, dengan orang-orang tersayang juga pastinya. Buat kamu yang lagi di luar, lagi dalam perjalanan balik ataupun pergi, hati-hati di jalan teman Pro 2. Terus juga buat kamu yang gak kemana-mana alias di rumah aja nyantai ya, tenang aja bakal aku temenin kamu teman Pro 2 seperti biasa dari jam 18 ini ganti pukul 23.00 waktu Indonesia Timur. So jangan kemana-mana teman Pro 2, pokoknya stay tune terus bareng aku Ena di frekuensi 90,1 teman terbaik kamu.

90,1 MHz, baik lagi teman Pro 2 masih ditemani bareng aku Ena di malam hari ini. Dan seperti biasa ya, kalau jam segini tuh ada sabar ya. Seperti biasa saat bareng Pro 2 kali ini, aku punya informasi buat kamu pastinya. Anyway, waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 18 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur nih teman Pro

kalau udah jam segini udah malam tuh ya, itu suasana atau hawanya udah beda kan ya, udah kerasa dingin beda sama siang hari kan. Suatu tubuh kita atau mungkin orang-orang tersayang di sekitar kita tuh justru memilih untuk menjadi hangat ya, atau bahkan mendadak panas banget gitu. Nah kalau ngomongin soal kenaikan suhu tubuh nih teman Pro 2, kondisi demam tinggi itu emang sering banget ya bikin kita ngerasa anxious ya, panik ataupun khawatir parah ya, apalagi kalau kondisinya tuh langsung dibarengi sama gejala-gejala lainnya yang kerasa berat gitu. Ada dari kamu gak sih yang minggu ini lagi sakit atau ya lagi demam deh pokoknya? Nah tapi sebenarnya nih teman produk, kalau kita coba lihat dari sudut pandang yang berbeda ya, kondisi ini tuh adalah bentuk perjuangan puitis dari dalam tubuh kita sih. Ini jadi apa ya, sinyal kuat ya kalau sistem pertahanan tubuh kita tuh lagi fight alias berjuang sekuat tenaga ngelawan infeksi atau masalah kesehatan serius yang sedang bertamu

Nah, biar kamu tahu nih teman Pro 2, kalau demam tinggi itu sendiri adalah kondisi pas suhu tubuh kita tuh udah menyentuh angka 39 derajat Celcius ataupun lebih ya. Nah, biasanya ini tuh respon alami tubuh kita pas lagi diserang infeksi virus ataupun bakteri.

Tapi nih teman produk, kita juga harus tahu ya, kalau demam tinggi nggak cuma karena itu aja, bisa juga dipicu sama berbagai penyakit lainnya kayak demam berdarah, malaria, gangguan autoimun, ataupun bahkan efek samping dari obat-obatan tertentu ya yang lagi kamu konsumsi. Nah, buat kamu nih yang punya adik kecil ataupun anak di rumah, nah ini wajib jadi perhatian ekstra ya teman bro dua. Karena demam tinggi yang tidak ditangani dengan baik dan cepat untuk anak-anak ya, bahkan bisa memicu terjadinya kejang demam. Makanya harus tahu penyebabnya ya teman bro dua. Langkah penanganan yang tepat sama tanda bahaya yang perlu diwaspadai sejak awal itu penting banget, biar komplikasi yang berbahaya bisa dicegah dan penanganan medis

bisa langsung diberikan tepat waktu. Nah, abis ini aku bakalan bahas juga ya apa aja sih yang jadi penyebab dari demam tinggi ini. Sobat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana ya teman Pro 2. Pokoknya setunanya terus bareng aku Ena di frekuensi 90,1 teman terbaik kamu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, di Tol Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Ji Ade, kok dari mana saja? Jam pulang sekolah sudah lewat nih.
1: Maaf kakak, tadi saya habis pulang sekolah, saya singgah di kios depan situ dulu. Beli minuman dingin, ngobrol dengan saya punya teman-teman sambil saya berteduh di situ. Habis cuaca panas sekali hari ini. Ih, ada apa ya dengan cuaca akhir-akhir ini?
0: Ini semua tuh Ade, gara-gara El.
1: El anaknya Ahmad Dhani kah?
0: Bukan, kok dengar dulu, saya belum selesai bicara.
1: Oh, iya, lanjut.
0: Jadi itu dampak dari El Nino.
1: El Nino? Memangnya El Nino tuh apa dan dampaknya tuh apa saja ya?
0: Jadi El Nino adalah fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah. Pemanasan suhu muka laut ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia. Ada beberapa dampak dari El Nino, yaitu terjadi perubahan iklim yang bisa memicu kekeringan dan kemarau panjang di beberapa wilayah di Indonesia. Perubahan pola curah hujan dan suhu bisa mempengaruhi pertanian dan berujung pada gagal panen dan kelangkaan panen. Dampak El Nino juga mempengaruhi ekosistem laut, dan dampak dari El Nino juga merambah pada aspek sosial, ekonomi, contohnya penurunan produktivitas pertanian dan lonjakan permintaan energi karena suhu ekstrim.
1: Oh.
0: Ade, kok jangan bicara-bicara saja. Ade, kok telah beli kakak minuman dingin baru. Kok pergi beli kakak minuman dingin dulu, kak?
1: Aiy, kakak kok pergi beli sudah sendiri? Saya capek.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

90,1 MHz, baik lagi teman Prodo, masih bareng aku Ena yang masih nemenin malam kamu. So guys, janji aku di awal tadi ya, kalau mau kelar masalahnya ya kita harus tahu dulu dong ya apa akar masalahnya ataupun root cause-nya. Masih ngobrolin soal demam nih, demam tinggi yang paling sering terjadi deh. Kita mulai mulai dari yang pertama, yaitu karena infeksi virus ya. Nah, ini bisa dibilang penyebab demam tinggi yang paling sering dialami banyak orang. Macam-macam penyakit karena virus kayak influenza ataupun flu, COVID-19, campak, sampai infeksi saluran pernafasan bagian atas maupun bawah. Nah, itu semua bisa bikin suhu tubuh naik pas imun kita lagi bereaksi ya. Nah, selain demam, biasanya ada bonus gejala lain yang sakit kayak sakit kepala gitu ya. Terus pilek, batuk, nyeri tenggorokan, nyeri otot, sampai seluruh tubuh rasanya lemas banget tuh. Bahkan di beberapa infeksi virus ya, kayak campak, itu bakalan muncul ruam, kemerahan di kulit yang jadi tanda khasnya. Nah, sebagian besar demam karena virus ini sebenarnya bisa membaik sendiri ya, kalau kita istirahat yang cukup, minum cairan, dan dirawat di rumah dengan baik ya. Tapi kalau kamu tetap... tapi kamu juga harus tetap waspada ya teman pro 2, dan buru-buru juga ke dokter kalau demamnya emang udah berlangsung lama gitu. Suhu tubuh kamu yang tingginya di atas 39 derajat Celcius ya, atau mulai disertai sesak nafas atau penurunan kesadaran sampai kejang-kejang ya teman pro 2.

Terus selain infeksi virus, teman pro 2, yang kedua adalah infeksi dikarenakan bakteri ya. Jadi beda sama virus nih teman pro 2, karena demam tinggi itu juga sering dipicu sama bakteri. Ada beberapa contoh penyakit kayak tipes, pneumonia ataupun radang paru-paru. Nah, infeksi saluran kemih sama radang tenggorokan akibat bakteri. So, untuk gejalanya beda-beda ya. Ini tergantung di mana infeksinya itu terjadi. Misalnya nih, kalau kena tipes, nah itu biasanya sering diikuti nyeri perut yang parah, mual, dan gangguan pencernaan. Kalau infeksi saluran kemih sih rasanya bakalan nyeri ya, ataupun kayak terbakar pas lagi buang air kecil gitu. Sedangkan kalau pneumonia umumnya tuh bikin batuk berdahak, sesak nafas, sampai nyeri di dada. Infeksi bakteri ini tuh harus banget ditangani dengan tepat ya, karena bisa bikin komplikasi serius kalau tidak segera diobati. Kayak infeksinya menyebar ke organ lain ataupun bikin dehidrasi gara-gara demam yang berkepanjangan. Jadi harus diperiksa ke dokter ya teman pro 2, biar tahu obat yang pasnya.

Demam tinggi ya teman Pro 2, selain dari infeksi virus dan infeksi bakteri. Masih ada 3 yang belum aku sebutin teman Pro 2. Jangan kemana-mana ya, pokoknya seterusnya terus bareng aku ya nah. Di frekuensi

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Papa. Papa.
1: Kenapa?
0: Kesini dulu. Lihat Tony, Pa.
1: Kenapa dengan Tony?
2: Ya ampun. Adekku Tony. Kamu kenapa, Dek? Tony sampai kejang-kejang begini. Pa, Ma. Ini karena Tony sudah keseringan pakai narkoba. Makanya Tony jadi begini.
1: Saya sudah curiga. Setiap saat Tony keluar rumah, pulang-pulang bilang pusinglah, mualah. Inilah akibatnya kalau Mama tidak bisa perhatikan Tony.
0: Pa, kenapa salahkan saya? Papa stop lempar kesalahan. Bukankah anak-anak termasuk Tony juga tanggung jawab Papa? Anak-anak juga butuh perhatian dari Papa.
2: Mama, Papa, bukan saatnya lagi untuk bertengkar mencari siapa yang benar. Tapi...
1: Ayo, ayo, kita bawa Tony ke rumah sakit sekarang.

0: Saya janji, mulai sekarang akan memperhatikan anak-anak, terutama Tony, Pak. Tapi Papa juga harus memperhatikan anak-anak ya.
1: Iya, Ma. Iya. Maafkan Papa.
2: Ingat, ingat.

Narkoba adalah musuh kita bersama, perusak generasi muda. Bersama kita lawan narkoba. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Jayapura.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

91,1 MHz, baik lagi teman Pro 2 masih bareng aku Ena yang nemenin malam kamu. Masih dengan lagu-lagu pilihan yang terus aku hadirkan ya. Dan masih ngebahas soal demam-demam ini nih, belum habis-habisnya ya. Yang tadi di awal udah aku bilang ya, untuk demam sendiri ini ada 5 penyebabnya ya. Tadi udah aku sebutin, ada infeksi virus ya,

Nah, selain infeksi virus dan infeksi bakteri yang kamu tahu teman Pro 2, yang berikutnya itu bisa terjadi karena penyakit tropis ya. So, karena kita yang emang tinggalnya di Indonesia, nah demam tinggi itu sering banget disebabkan sama penyakit kayak demam berdarah ya, ataupun DBD ya, malaria, dan juga cingkunya yang dikeluarkan lewat gigitan nyamuk nih.

Nah, demam berdarah ini biasanya ditandai sama demam tinggi yang munculnya mendadak banget ya, barengan sama nyeri otot dan sendi, sakit kepala, nyeri di belakang mata, plus muncul bintik-bintik merah di kulit karena pendarahan. Nah, kalau malaria sendiri ini seringnya bikin pola demam yang naik turun ya, tubuh menggigil, keringat berlebih, sakit kepala dan lemas. Nah, kalau cingkunya, nah ini gejalanya mirip DBD sih, tapi nyeri sendinya tuh jauh lebih berat dan bisa bertahan sampai berminggu-minggu karena mirip-mirip ya. Ini harus diperiksa medis nih teman Pro 2 buat mastiin diagnosisnya. Jangan soft diagnose ya. Terus selanjutnya keempat ya, selain dari penyakit tropis, ada efek samping karena vaksinasi juga nih teman Pro 2. Nah, kondisi demam tinggi ini sering banget terjadi setelah imunisasi ya, terutama pada bayi dan juga anak-anak. Tapi tenang aja sih, ini umumnya emang reaksi normal tubuh yang lagi ngebentuk respon imun terhadap penyakit yang mau dicegah sama vaksin itu. Sebagian besar ya, kasusnya tuh bakalan membaik sendiri sih dalam 1-2 hari kok ya. Tapi buat kamu sebagai orang tua sendiri harus tetap dipantau ya, terutama kalau suhunya ini udah menyentuh 40 derajat Celcius ataupun lebih. Nah, demamnya lewat dari 2 hari ataupun ada gejala serem ya, kayak anak kejang, lemes banget, susah nafas, gak mau makan dan minum, ataupun ada tanda dehidrasi kayak bibir kering dan jarang buang air kecil. So kalau kayak begitu sih ya, harus langsung dibawa ke dokter sih.

Terakhir yang kelima adalah penyakit autoimun atau reaksi alergi berat ya. Karena di beberapa kasus demam tinggi itu bisa terjadi karena peradangan yang dipicu penyakit autoimun kayak lupus ataupun reaksi alergi berat yang namanya anafilaksis. So pas autoimun, imun tubuh kita tuh salah target ya, yang malah menyerang jaringan tubuh yang sehat, yang akhirnya bikin peradangan dan muncul gejala kayak demam tinggi, nyeri sendi, ruam kulit, kelan ataupun bengkak di beberapa bagian tubuh. Sedangkan kalau reaksi alergi berat ataupun anafilaksis itu biasanya ditandai sama sesak nafas, bengkak di wajah atau tenggorokan, pusing, tenggorokan pusing ya sampai pingsan ataupun penurunan kesadaran. Jadi dua kondisi ini tuh butuh penanganan medis secepatnya ya teman perdua, karena bisa bahaya banget ya. So banyak juga kan ya penyebabnya nih teman pro 2. Yang kita pikir cuma 1-2 doang, ternyata ada 5 ya sekaligus itu penyebabnya yang bisa terjadi karena infeksi virus, infeksi bakteri, penyakit tropis, efek samping dari vaksinasi, dan juga penyakit autoimun ataupun reaksi alergi berat. Nah, abis ini aku pengen ngasih tahu gimana langkah awal penanganan yang tepat ya pas di rumah ya, biar kamu gak panik juga ya. So jangan kemana-mana teman pro 2, setelahnya terberang Aquena di frekuensi 90,1 tuh.

90,1. Balik lagi teman Pro 2, masih bareng aku Ena yang nemenin malam kamu pastinya. Dan ini masih ngobrolin soal demam lagi dan lagi ya. Kali ini tentang gimana cara kita ngasih perhatian ataupun care ke diri sendiri maupun orang terdekat ya, pas lagi tumbang tuh gara-gara demam tinggi ini. Nah, seringkali kan kita tuh langsung panik ya teman Pro 2. Dan juga kayak bingung gitu harus ngapain. Padahal sebenarnya demam tinggi tuh biasanya bisa kita tangani di rumah dulu kok ya. Apalagi kalau tidak dibarengi sama gejala-gejala yang berat dan penyebabnya bukan hal yang berbahaya gitu. Tapi kuncinya ya kita harus tetap mantau suhu tubuh dan juga kondisi fisiknya ya, biar penanganan kita tuh tepat gitu. Nah, ini ada beberapa langkah gampang yang bisa kamu lakukan teman Pro 2 di rumah ya, buat bantu nurunin panasnya. Langkah pertama sih yang pasti perbanyak istirahat ya teman Pro 2, karena ini tuh penting banget buat ngebantu tubuh ngumpulin energi buat ngelawan infeksi dan mempercepat pemulihan. Jadi lupain dulu deh urusan ataupun tugas ataupun kerjaan ya, kalau kamu lagi dalam situasi seperti itu ya, mending fokus istirahat dulu sih. Terus langkah yang kedua, minum air putih lebih banyak sih. Karena selain air putih, kamu juga bisa minum cairan lain kayak sup hangat ataupun Olarit kalau butuh tuh. Itu tujuannya biar tubuh kita tidak dehidrasi gara-gara suhunya lagi panas. Langkah ketiga, tempelin kompres hangat ya. Ingat ya teman Pro 2, kompresnya pakai air hangat, jangan dingin ataupun es ya. Tempelin di dahi, leher, ketiak ataupun lipatan paha. Nah, cara ini tuh bakalan ngerangsang tubuh buat melepaskan hawa panasnya keluar. Selain tiga cara yang tadi, yang keempat yaitu minum obat penurun panas pastinya sih. Kamu bisa tuh minum parasetamol ya, tapi pastiin juga minumannya tuh sesuai dengan dosis yang dianjurkan di kemasannya ya. Jangan tuh kamu sekali minum 3 ya, 2 ya, gak boleh, 1 aja ya. Pokoknya sesuai dalam kemasan yang tertera deh. Terus yang kelima sih, pakai pakaian yang tipis dan nyaman ya. Jangan malah diselimutin tebel-tebel ya, pakai kain yang panas gitu, jangan ya. Pakaian tipis justru bikin panas tubuh lebih gampang keluar. Kalau yang tebel malah ngendap tuh, malah makin parah tuh demam kamu nantinya. Terus langkah yang keenam yaitu pastikan kamar kamu tuh dibuat nyaman ya, senyaman mungkin. Karena ruangan tempat istirahat itu jangan terlalu panas dan harus punya ventilasi ataupun aliran udara yang baik, biar pas demam tetap bisa merasa rileks juga.

So, walaupun langkah-langkah di rumah ini kelihatannya simple ya, dan tapi ini ngebantu banget sih teman pro 2 buat kamu ya, biar yang lagi mungkin lagi ada temannya yang sakit, yang ada demam ataupun ada keluarga yang demam terus panik ya dan bingung harus ngapain dulu, itu adalah langkah-langkah gampang yang bisa kamu lakuin ya di rumah buat bantu nurunin panasnya.

Kamu harus ingat satu hal ya teman Pro 2, kalau demamnya tingginya tuh udah nyentuh angka 40 derajat Celsius ataupun lebih di atasnya, ataupun demamnya tuh sudah lewat dari 3 hari berturut-turut, atau mulai muncul gejala kayak kejang, sesak nafas, penurunan kesadaran, dehidrasi, ataupun nyeri yang hebat, nah itu udah gak bisa ditawar lagi ya. Beberapa cara yang tadi aku sebutin udah gak bisa kamu pakai lagi ya teman Pro 2, itu harus segera diperiksakan ke dokter buat dapat penanganan yang tepat. Nah, yang terakhir abis ini bakal aku kasih tahu juga ya tanda-tanda bahaya apa aja sih yang wajib kita waspadai, biar kita gak kecolongan pas ada keluarga kita ataupun kita sendiri yang lagi demam tinggi ya. Jadi tetap bareng aku di sini teman Pro 2 di frekuensi 90,1, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

tanah yang kaya akan keberagaman. Berbagai agama, kepercayaan, dan tradisi tumbuh berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Let me tell you.

0: Tiger, balik lagi teman pro 2 masih bareng aku Emma yang nemenin malam kamu. Nah ini jadi bagian terakhir nih teman pro 2 untuk pembahasan demam tinggi yang panjang banget ya malam hari ini.
1: Bahasa ada kembali.
0: Ini buat kamu nih, aku mau nitip pesan sih. Kalau kamu harus peka ya sama perubahan tubuh kamu sendiri. Dan jangan abai juga sih. Harus tahu kapan waktunya, minta bantuan ke ahlinya. Ada beberapa gejala yang menandakan kalau demam tinggi itu bukan demam biasa ya teman pro 2, tapi tanda kondisi serius yang butuh pertolongan medis secepatnya. Dan harus kamu ingat baik-baik ya teman pro 2, tanda bahayanya ini adalah muncul gangguan kesadaran, kayak penderita jadi susah banget dibangunkan ataupun linglung pas diajak ngomong tuh. Terus juga terjadi kejang demam ya yang biasanya sering menyerang anak-anak nih. Lalu leher yang rasanya kaku, sesak nafas ataupun nafasnya berasa berat banget. Muncul ruam luas ataupun bintik-bintik merah di kulit yang gak hilang pas kita tekan. Sama tubuh rasanya lemes banget sampai gak mau minum, gak mau makan atau muntah-muntah terus. Nah kalau ada satu aja nih teman pro 2 dari tanda bahaya yang udah aku sebutin barusan itu muncul, ya itu jangan ditunda lagi ya. Langsung tuh kamu cari pertolongan medis ke fasilitas kesehatan terdekat atau langsung bawa ke IGD. Nah perlu diingat juga teman pro 2, demam tinggi yang gak kunjung sembuh atau disertai keluhan berat itu butuh pemeriksaan dokter ya buat tahu penyebab pastinya. Dan tolong banget buat kamu teman pro 2, jangan pernah bagi-bagi atau minum obat antibiotik sembarangan tanpa resep dokter ya. Karena gak semua demam itu disebabkan sama infeksi bakteri ya. Jadi jangan langsung soft diagnose terus beli obat di apa namanya di apotik ya tanpa ada resep dokternya tuh ya. Enggak semua demam itu diakibatkan oleh infeksi bakteri teman pro 2. Sama satu lagi sih teman pro 2, kalau demam tinggi ini tuh dialami sama kelompok yang rentan ya, kayak bayi yang masih kecil, orang tua atau lansia atau mereka yang punya riwayat penyakit kronis ya. Itu sih jangan ditunda-tunda ya buat cari bantuan medis. Nah sembari merawat, kamu juga harus mencegah dengan selalu jaga kebersihan diri ya. Rutin cuci tangan pakai sabun sama mastiin imunisasi kamu juga udah lengkap pastinya. Pokoknya jaga kesehatan kamu baik-baik sih teman pro 2. Ini udah di pertengahan tahun kan ya. Sekarang kesehatan itu berharga banget pastinya. Boom, boom, let's give it a try tonight. Now where my breath at? Nah oke, itu dia teman pro 2 ya. Semoga bermanfaat sih buat kamu ya. Apalagi buat kamu yang mungkin lagi kurang enak badan, terus ngerasa kayak mungkin ini aku demam kali ya. Ya mungkin ya tadi bisa ngebantu ya, ngebantu kamu teman pro 2 yang mungkin lagi demam di rumah. Oke, habis ini bakal ada Pro Ini Nasional teman pro 2 seperti biasa. Nanti bakalan kita relay dari program 2 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus bareng aku Ena di frekuensi 90,1 teman ter

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kak Angga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia, Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya. Mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung.

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang untuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah skill itu diadu.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan?
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: AI for Yay Info.
1: Kamu kenapa?
2: Aku lagi sedih. Kamu hibur aku dong.
1: Iya, tapi kamu kenapa sedih kenapa?
2: Abis aku gak punya uang buat shopping.
1: Oh, gampang. Ah? Tinggal transfer aja.
2: Oh ya?
1: Iya dong.
2: Wah, mau.
1: Kok tadi katanya lagi sedih? Kok tiba-tiba langsung seneng? Dasar kamu air mata buaya.
0: Air mata buaya adalah air mata dan kesedihan yang tidak tulus, tetapi hanya pura-pura atau penyesalan yang palsu. Mengapa sampai ada istilah seperti itu? Begini ceritanya. Setelah buaya memakan mangsanya, ia akan meneteskan air mata. Sebenarnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Ini secara alami terjadi karena kelenjar air mata buaya akan mengeluarkan cairan karena kelebihan garam tadi. Makanya sampai ada istilah air mata buaya. Karena buaya mengeluarkan air mata bukan karena benar-benar sedih.
1: Iya, kayak kamu itu, air mata palsu.
0: FYI for Yay Info.

Perkenalkan, aku jiwa yang bertahan. Sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mental health atau kesehatan mental adalah segala kondisi yang mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial. Hal tersebut yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak. Menurut World Health Organization atau WHO, menyatakan bahwa individu yang sehat secara mental adalah individu yang dapat menyadari setiap potensi yang ia miliki, mampu mengelola stres yang wajar, dapat bekerja secara produktif, serta mampu berperan dalam komunitasnya. Oleh karena itu, kesehatan mental merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Berdasarkan data yang ada, gangguan mental diketahui mempengaruhi sekitar 19% populasi dewasa, 46% populasi remaja, dan 13% populasi anak di seluruh dunia. Meskipun proporsi tersebut cukup tinggi,

asem banget tidurnya ngeronda. Kata saya mah masih muda, nggak usah jaga keamanan warga yang berada.

0: RTI for yay info.
1: Angetin belanjaan aku.
2: Apaan nih?
1: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
2: Mau disimpan di mana?
1: Itu di dapur sana, pantry.
2: Oke deh. Sini aja ya.
1: Jangan di situ, nanti disemutin.
2: Loh, emangnya kenapa?
1: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
2: Mana di sini enggak ada semut? Gimana sih?
1: Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
2: Iya.
1: Tuh, dia baris-baris dan nyampe ke sini.
2: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya, sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
2: Oh, begitu ya. Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
1: Kenapa?
2: Bis bau.
0: FYI for yay info.

90,1 FM Pro 2 RRJ Pura, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, apa kabar di pagi hari ini ya? Semoga paginya menyenangkan dan semangatnya sudah mulai terkumpul ya teman Pro 2. Belum saatnya. Febri hadir lagi menemani pagi kamu di Depart 1 sepada teman Pro 2. Siap mengawali hari dengan berbagai informasi, musik, dan obrolan santai yang pastinya cocok buat menemani aktivitas pagi kamu ya. Jadi buat kamu, kalau jam 6 ini apakah sudah dimulai berangkat kerja, sekolah mungkin, kuliah, atau lagi menikmati sarapan pagi di jam 6 pagi ini ya. Semoga semuanya lancar dan diberi semangat ekstra untuk menjalani hari ini. Jadi ayo kita awali pagi dengan energi yang positif dan senyuman terbaikmu. Karena pagi yang baik biasanya jadi awal dari hari yang baik juga.

0: 91 FM Pro 2 RJ Pura, teman terbaik kamu. Mumpung masih pagi ya teman Pro 2, mari dimulai dengan informasi update ya. Dan di sini Febri udah ambil dari rr.co.id seputar Papua, Jayapura dan sekitarnya teman Pro 2 untuk di pagi hari ini.
1: Info Pro 2 FM.
0: Info update pertama, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMP TSP Papua menyatakan komitmennya dalam mendukung percepatan program strategis nasional atau PSN di wilayah Papua. Hal ini disampaikan pasca pertemuan strategis bersama Majelis Rakyat Papua atau MRP guna menyelaraskan strategi nasional yang dirancangkan Presiden Indonesia. PLT Kepala Dinas DPMP TSP Papua, Jong HW Makanwai, mengapresiasi langkah serta gagasan yang diinisiasi MRP. Menurutnya program PSN dinilai sangat strategis dan memberikan dampak besar dalam membantu serta menyejahterakan masyarakat orang asli Papua atau OAP, sekaligus menjawab kebutuhan pembangunan bangsa dan negara, teman Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi selanjutnya, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup atau DKLH menegaskan bahwa masyarakat adat selalu dilibatkan sejak awal dalam setiap rencana investasi dan pembangunan di Papua. Keterlibatan ini diakomodasi secara resmi melalui penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, dan Kepala DKLH Papua Yakonias Maitindom menjelaskan bahwa AMDAL merupakan dokumen perencanaan yang wajib diawali dengan konsultasi publik langsung di lapangan. Menurutnya, setiap keputusan dalam pemanfaatan lahan investasi diambil bersama untuk memetakan wilayah mana yang boleh digunakan untuk aktivitas pembangunan dan wilayah mana yang harus diproteksi untuk masyarakat. Kata dia, langkah ini sudah berjalan lama dan diperkuat oleh payung hukum daerah melalui SK Gubernur nomor 37 tahun 2001, di mana sesuai fungsi regulasi mengatur tata cara dan kepastian keterlibatan masyarakat adat dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan, teman Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPPRRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kita hidup di tanah yang kaya akan keberagaman. Berbagai agama, kepercayaan, dan tradisi tumbuh berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: Info Pro 2 FM.
1: Masih di Info Pro 2, info update. Informasi selanjutnya, tim kesehatan Satgas Bantuan Operasi atau Banops Damai Chartens OCD Odisi melaksanakan pemeriksaan dan pemantauan kesehatan personel di sejumlah pos tugas di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan pada hari Jumat 12 Juni 2026. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh personel yang bertugas tetap dalam kondisi sehat dan siap menjalani tugas pengamanan maupun pelayanan kepada masyarakat. Pemeriksaan kesehatan dipimpin Kepala Subsatgas Kesehatan Banops Damai Chartens 2026 AKP Dr. Fajar Audra Pratama bersama tim medis, dan dalam kegiatan tersebut personel mendapatkan pemeriksaan kesehatan, konsultasi medis, pemantauan kondisi fisik, serta evaluasi kebutuhan layanan kesehatan di masing-masing pos tugas. Langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam menjaga kesehatan dan kebugaran personel yang bertugas di wilayah dengan tantangan geografis yang cukup berat dan kondisi fisik yang prima dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan tugas di lapangan, baik dalam menjaga stabilitas, keamanan, maupun memberikan pelayanan kepada masyarakat, teman Pro
0: 2. Info Pro 2 FM.
1: Info update terakhir di pagi ini, personel Satgas Operasi Damai Chartens atau ODC 2026 melaksanakan patroli jalan kaki yang dipadukan dengan komunikasi humanis bersama masyarakat di Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya pada hari Minggu 14 Juni 2026. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan sekaligus mempererat hubungan antara aparat keamanan dan masyarakat, teman Pro 2. Patroli yang dimulai sekitar pukul 9.35 waktu Indonesia Timur menyasai sejumlah titik di Distrik Muara, termasuk kawasan pemukiman dan pusat aktivitas warga. Selain memantau situasi keamanan, personel juga berinteraksi langsung dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi warga, serta memberikan rasa aman melalui kehadiran aparat di tengah kehidupan sehari-hari masyarakat. Dan dari hasil pemantauan selama kegiatan berlangsung, situasi keamanan di Distrik Muara terpantau aman dan kondusif, dan kehadiran personel Satgas OPS Damai Chartens 2026 juga mendapat sambutan positif dari masyarakat yang merasa lebih aman dan nyaman dengan adanya komunikasi langsung antara aparat keamanan dan warga, teman Pro 2.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: YI for Yay Info.
1: Hai. Hai.
2: Ih, dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Demuka aja kan kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan.
2: Boleh cepetan. Ya? Cepetan kalau mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa itu doclang?
0: FYI for Yay Info.

90,1 FM Pro2 RRJ Purwakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro2, sudah pagi, udah jam 7, ayo bangun-bangun. Hari ini sudah Senin pagi ya, saatnya kembali ke rutinitas setelah menikmati akhir pekan. Jadi yang alarmnya tadi udah bunyi 3 kali, 10 kali, 15. Ayo bangun-bangun. Apalagi buat kamu yang pagi ini ada apel atau pacara pagi, jangan sampai kesiangan ya. Cek lagi atributnya, seragam, name tag, sepatu hitam, dasi, topi, apapun itu atribut. Jangan sampai ada yang sudah semangat berangkat, ternyata ada yang tertinggal. Jadi Senin itu kan memang sering dapat reputasi kayak hari yang berat ya. Kayak ada bahasa kayak, aduh besok Senin. Tapi coba dilihat dari sisi lain, teman Pro2, Senin itu juga berarti awal yang baru, kesempatan yang baru, target yang baru, dan semangat baru buat menjalani minggu ini ya. Mungkin kamu ada yang hari ini sudah punya agenda padat dari pagi, ada rapat, tugas, mungkin kuliah, sekolah, atau pekerjaan yang sudah antre menunggu ya. Semangat ya, jalani satu persatu, jangan langsung dipikirin semua sekaligus, nanti malah jadi pusing sendiri. Dan yang hari ini masih di perjalanan, hati-hati di jalan, nikmati pagi ini pelan-pelan sambil ditemani musik dan obrolan dari Pro2 ya. Jangan lupa sarapan juga teman Pro2 sebelum memulai aktivitas, karena menghadapi Senin pagi tuh dengan perut kosong itu level tantangannya beda ya. Jangan sampai bad mood karena lapar ya. Isi dulu energinya lalu gas ya menjalani hari. Pokoknya pagi ini mari sambut minggu yang baru dengan semangat yang baru. Siapa tahu minggu ini membawa banyak kabar baik, rezeki yang lancar, dan hal-hal yang menyenangkan yang sudah lama ditunggu ya teman Pro2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
2: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
1: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
2: Iya, aku juga nih. Bosku nanya kerjaan lagi.
1: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
2: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
3: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

0: Hei, seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat.

hari senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah Bahasa Indonesia.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Hi for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Habis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for Yay Info.

0: 90,1 FM Pro 2 RRQ Jayapura, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, mumpung pagi ini cuacanya lumayan cerah ya, kalau aku tidak salah melihat tadi. Jadi pas banget mumpung cuacanya lagi baik, aku mau ngobrol sesuatu yang sering banget dianggap sepele, padahal itu penting banget, terutama buat kita-kita nih yang tinggal di daerah cuaca yang cukup terik ya, kayak di Jayapura ini, yang panasnya itu kalau sekali panasnya panas banget, hujannya hujan banget gitu ya. Dan aku mau bahas tentang manfaat sunscreen dan sunblock buat kamu nih. Tapi sebelum lanjut, Febri mau lurusin dulu satu stigma yang masih sering ditemui. Banyak yang ngira ya kalau sunscreen itu cuma buat cewek. Padahal faktanya, cowok juga wajib banget ya buat pakai sunscreen, teman Pro 2.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Lanjut lagi ya, karena tadi ada satu dan lain hal. Jadi balik lagi, kalau sunscreen itu faktanya cowok juga wajib banget untuk pakai sunscreen maupun sunblock ya. Karena sinar matahari itu gak pilih-pilih, teman Pro 2. Gak peduli mau cewek atau cowok, kulit kita tuh sama-sama terpapar sinar UV setiap hari. Apalagi buat kamu nih yang sering kerja di lapangan atau naik motor, olahraga outdoor atau aktivitas di luar ruangan, teman Pro 2. Jadi sunscreen itu bukan produk kecantikan semata ya, tapi lebih ke perlindungan kesehatan kulit. Nah, sebenarnya apa sih itu sunscreen sunblock itu? Secara sederhana, keduanya itu berfungsi melindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet atau UV ya, dari matahari. Dan sinar UV sendiri terbagi dari dua yang sering dibahas, yaitu UVA dan UVB. UVA itu dapat mempercepat penuaan kulit seperti munculnya kerutan dan flek ya. Sementara UVB lebih banyak berhubungan dengan kulit terbakar sinar akibat sinar matahari ya. Karena itu penggunaan pelindung kulit itu memang penting banget, bahkan saat cuaca mendung sekalipun juga perlu dipakai, teman Pro 2. Nah, kalau lihat dari kemasan sunscreen pasti ada yang sering lihat ada tulisan seperti SPF 15, 30, 50 dan sebagainya. SPF SPF sendiri itu singkatan dari Sun Protection Factor. Sederhananya, SPF itu menunjukkan kemampuan produk dalam melindungi kulit dari sinar UVB. Misalnya, SPF 15 cocok itu untuk aktivitas ringan sehari dan memberikan perlindungannya itu dasar. Atau kalau SPF 30 itu yang paling populer karena mampu menyaring sebagian besar sinar UVB dan cocok banget untuk aktivitas harian ya, keseharian. Sementara kalau 50, SPF 50 itu biasanya direkomendasikan untuk kamu-kamu yang aktivitas luarnya itu lebih banyak atau saat cuaca yang paling terik ya, teman Pro 2. Tapi ingat ya, teman Pro 2, SPF tinggi itu bukan berarti bisa dipakai sekali lalu aman seharian ya. Kalau banyak berkeringat atau sering berada di luar ruangan, sunscreen itu tetap perlu diaplikasikan ulang sesuai petunjuk produknya ya, teman Pro 2. Nah, apa manfaat memakai sunscreen secara rutin? Yang pertama itu tentu membantu melindungi kulit dari paparan sinar UV berlebih. Dan kedua, membantu mengurangi resiko munculnya flek hitam atau warna kulit yang tidak merata akibat paparan matahari. Dan yang ketiga, membantu menjaga kesehatan kulit dalam jangka panjang dan mengurangi tanda-tanda penuaan dini. Jadi buat kamu yang mau awet muda ya, boleh tuh rajin-rajin pakai sunscreen ya, teman Pro 2. Dan yang gak kalah penting, penggunaan sunscreen secara rutin juga membantu mengurangi resiko gangguan kulit akibat paparan sinar matahari yang berlebih. Jadi buat kamu nih, terutama yang sering bilang, cowok nih gak perlu lah pakai sunscreen itu, justru itu perlu ya, teman Pro 2, karena sunscreen itu bukan soal cewek atau cowok, tapi soal menjaga kesehatan kulit kita ya. Apalagi kan cuaca di Jepang ini kadang panasnya tuh panasnya luar biasa ya, keluar sebentar aja rasanya kayak aduh. Jadi sebelum berangkat kerja, sekolah atau kuliah atau aktivitas luar ruangan tuh jangan lupa lindungi kulitmu juga ya teman perdua, karena menjaga kesehatan itu bukan cuma soal makan sehat dan olahraga, tapi juga merawat organ terbesar di tubuh kita yaitu kulit.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak kokoh, hingga layanan kesehatan yang tidak optimal. Data menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau subsidi dialihkan ke kantong pribadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan negara. Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita melalui transparansi. Berhenti memberi uang pelicin, berani melaporkan pungutan liar, dan menanamkan integritas di lingkungan kerja adalah langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Mari pahami dampaknya, mari cegah tindakannya. Karena masa depan bangsa bermula dari kejujuran kita hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tap, tap, tap, tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Live for Yay Info.
1: Hai.
2: Hai.
1: Mana aja?
2: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
1: Oh, ini baru kelihatan.
2: Ih, masa?
1: Lagi ngapain?
2: Aku lagi ngeprint draft proposal.
1: Proposal lagi?
2: Iya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos, lumayan, 10%.
1: Loh, hah? Kok ini kertasnya bolak-balik sih?
2: Ya emang sengaja begitu biar hemat.
1: Emang gak dapet fasilitas gitu dari kantor?
2: Ih, dapet sih. Kertas itu kan dibikin dari kayu, jadi kita harus hemat. Mau tahu gak sejarahnya kertas?
1: Boleh.
2: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Tsai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut four dryer. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin four dryer ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Friedrich Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada